Dapat man arun tap tawi man das tak pas man kalau man sebut hijau man sama tu kalau man arun tap til gue yang sejak salam tu kalau mereka tu kamper man tan tatu man tu hanya kebaik kutip man tu macam tu juga sama leh alaman ser man tu sektor lah kan tu rasakan di menurut yang kau ikan leh sambil kocon tapi yang satu emas santer arun tan pastor Gregory mama cil arun tatan sektor lah kalau sejak man mahu dia.

Kono gele gana kono kusilo doktor yang bala uta pe kunci mar gue man ta Indonesia man filmen mana rosa albaru tap termantik albaru jadah ira ma pastora Francisco Pasman ala uta pe.